Kursgalerie sauer anas wit fier o fjör hava. Sjall dan likjan di ulvor, leir und getur, nie sovan di mader sigur. Aurskalerisa sauer anas wit fier o fjör hava.